0: bakgweetsi ba UFM ke mang o sa rateng mašhelete ke ema ke batle itse ke mang o sa ba rateng kopa fela karabo fela ya lona di-listeners gore ke mang o sa rateng mašhelete ke
1: mašhele o ntira mašhele.